warlok noska pilayos ngaw mentanya ketoka cintam besli jong iba benenek hinyota kini kalawan jepi naka akashvani shillong apat sngapat yaka kubor khasi kubor ban jepi sashi pangpor kini kedai ka akashvani shillong

0: Hello，
1: Hello，
0: Não.
1: Hello，Hello，Oi，chi sono io?
0: Não.
1: Oi, ti fidei me noi ti bakren?
0: Mga di sa niya mau kudok.
1: Oh, ikaw na mo kudok?
0: Hoy.
1: Oh, ini si kat ikaw ayo kum tuya pi?
0: Idua.
1: Oh, iduk ma? Toh, kum duduk pilong, pibun kam berok sistem?
0: Nasu biang hi.
1: Toh, kabeneng ruka selap mendai situ?
0: Hoy, kaslap kain.
1: Hoi, toh, entah ka selap makan naruk ki kami yang kam something ya terai hitam mo?
0: Hoy, nui.
1: Hoi, kan, toh, tu ya kamu dipelakkan dalam step ha kan?
0: Nabit hi.
1: Toh, toh, mentah ka step pakai dek ka program jing ruai kasih mo panginya request pak tem kerpang, tu ya pikuak dah ke eh?
0: Ai dong ikong adlin kong lam.
1: Hoi.
0: Ngayu ijing iet.
1: Ngayu ijing iet.
0: Hoi.
1: Toh, ngidon ni kata ka jing ruai ke pa pikuak, tu ya pikuak nginya pensap kerpang ya no.
0: Nungkong ayah silang tu.
1: Hoi, kena syubun,
0: toh.
1: Toh.
0: Acuan silang.
1: Hoi.
0: Ikut ibak rejoy, belakang. Man, bandang nak dan ide baru join mah.
1: Hoi, baru join soal.
0: Dari bandang nak pelusla, itu baru nama keluar.
1: Hoi.
0: Kubang, kongsida, tanggung sahi.
1: Dah, tapi aku boleh sibuk nak duduk mah. Tak, ngangat ke parlok jom piuk leh asap hai kan para biar request lang mo keleng-keleng. Hoi. Tak, kecing rupai ke papi kuak kadai Ngayo i jing i dai arlin kong lam to ngi sap noi kata ka chi rai mentamo.
0: Hai,
1: Kubla shibun kong ro.
0: Ta.

0: Ipidang sengop hai pi baro ke parlong nong sengap shaka program ki sao samai. Hak program ki sao samai pementa ke janmin ke program ke bide bat ke rijing ri ngin walam shpi ye ke jing ekran badi Dr. Rachel C. Karshandi, e animal husbandry and veterinary officer, jongka Indra Danush project apashlong. Kajing ekran halor ke pang, breed and herd management lani ke jing jiet bat ke jing sumari ki jat jing ri. Tumitang ni shash gori ke ni ke jing ekran. Kembali pibaro ke parlong nong sengap ha ke program kejungi ke pemerintah ke janmit ke program ke bedai bat ke rijeng ri. Ngi sengok tenat bingi dan pat ngi ha ke studio ye Dr. Rachel C. Karshandi, ye Animal Husbandry and Veterinary Officer, jongka Indra Danush Project, Apashlong. Ngi nyekeran baik Dr. Karshandi ha ke bedai bat kawai na ke pang kata ke breed and herd management lani ke jing jiet bat ke jing sumari ki jat jing ri. Ki bakumnu ki jing ri ki baki nong rep ki bari jingri ki la ban jet e ki jingri ki jungki khnang ba kan long ka ba mentoi ba ka ba yo nong ye ki e Dr. Khachandi ila ban batai company a ha ka bide ba ka ni ningkong ap dang sngo bhai phi Dr. Shaka program bat ha ka ni ka por ha ka bangin yes dang ye ka ni ka jingye kran ka jungi phila ban batai sho khn dia Dr. Kamut ayu ka ni ka breed management lani ka jing jet e ki ja jingri bat herd management ka jing sumari ki jingri ha ka ri jingri
1: Please bun kong ngasong komen banan beta kani ke program ban ya samlem ya katu kat ni ki jing tip ki ba kong san halor ke pang ke breed bat ke herd management lan ye ke jing jiet bat ke jing sumar ya ki jat jing ri. Ketuk ke jing keli ke bafila keli ngan batai banyak swash pang ke breed management bat ke herd management. Ke breed management ni ke jing jiet ya ki jat jing ri. Kemud bagi nong ri jing ri ki day ban jiet ya ki jat jing ri ki ba bit bapiang. Bat ki baya hap bat ke jing temu jong ki, la ka long na ka benda ka dut, ka doa, la ni ke jing ka jing roi. Haka ni, ki day ban pet niya iki jing klan jong ki jat jing ri, ke jing ya hap bat ke mariang, bat ke jing yuk nong ke balak ban mi. Namar kata, ngilak ban ong, bat ke jing jit iki jing ri, ke day ke nong rim jong keri jing ri, ke babaha bat ke babiang. Henry, ke herd management, la ni, ke jing sumar ya ki kenhuan jing ri, kadai kerukam ke baki nong ri jing ri ki sumar, bat ki penyat ya ki jing ri jong ki man kesi. Kani ke kenthup ya ke jing ai bam ke babiang, bat ha ke por ke badai, ke babu ya ki jing ri ha ke jaka ke bekuat, bat ke badan leer baha. Ke jing yada na ke jing pang da ke baai tika, bat baai da waiwi, bat ruo da ke babu jing toa jing tar, dan ya ni jukat ke rekod kiping ya ke dut ya ke jing ka, bat ye ke jingpang. Kumta haki kentian ki palingkot, ke breed management, ke day ke jingjiet ye ki jingri ki pebit pebiang. Kat ba, ke herd management, ke day ke jing sumar ke bebaha ye ki. Ladaki ne ar ki benta ki long ki pebiang, ke jing ye onong haka ri jingri kan kio, bat ki jingri ru kin long ki pekot pekia.
0: Kembali sebuah doktor yang ketuk kajing batai kendiat kajung pihak ke bedai bat kini ke breed management bat kemjuru ke herd management kajing jiet i kijat jingri bat kajing sumari i kijingri. Di minta pada ngin pai pat syak kajing kongsan ke bedai bat kini kajing jiet. Pilak man batai doktor balai kalong ke kongsan ban jiet i kini ke breed.
1: Hoat kajing jiet i ke breed kalong ke kongsan bahah. Namar kedai kesian jam ke baningkong ia ban yo i kajing yuk nong ke bahah haka ri jingri. Ninggong e ke breed ke penmi ya ke jingi onong ha ke ri jingri, tata ke mut kat nu ke dut kan ai, kat nu ke doa kan mi, bat kat nu ke la ban kabun. Lada pijit ya ke breed ke bebha, bat ke bayahap, pila ban yo ke jingmi ke bebun. Henre lada jit bakla, wat lada pi sumar baru ke jingi onong kan amlong ke bebiang. Kebrit kedon bentaru ha kejing klan bat jingya da na kejing pang. Ki katu kat ni ki breed senong ne ki indigenous breeds ki bangi jukat ha ketian pareng. Ki jukam la ban nyai ni bat ye kun ye kejing pang. Bat ki inba ha kemariang jungi la kalong ha kejing kriat la ni kejing shit ne kejing slap. Nalor kata kejing jit breed kam day ban long tang na kejing yo i henrei kedai ban ya day bat kemariang jong kejaka kejing don jong kebam bat ruo ke jing temu jong ki nong ri jing ri. Sekawai ke benta ke bakong san, kalong ba ke berit ke kata ya ke jing lut jing sep. Ki berit ki baya hap bat ke mariang, ki judan kam duna ke jing sumar, duna ke bam, bat kim jupang kloy. Ke bemut ba ke jing yuk nong ruo kan kambun.
0: Katu kalong ka ek ek jing batai ka jong phi ha ka jing long kong san banji et ikini ki breed ani kita ki ja jing ri ki pa biang bat ki pa bha ba ki nong ri jing ri ki la ban ri men ta bading in pha shi ki ni ka rukom ka jing ya phear ha tu ki ni ki breed nong ki kham bha ban ri ban ya ki cross breed ne kum no
1: hangni ka juba kam long ka ba dei bet ba ki breed nong ki kham bha ne ki cross breed ki kham bha kashong e aka jingthmu jongki nongri jingri kamariang jongka jaka ka jingdon jongka bam bat karukam smarru ki breach nang lanie ki lokal breed ki don buon ki jingmentoi ki juk hamla banyai ne aka mariang jungi la ka longa jingkriat ka jingshit ne aka jingslap ki khamla ru banya khoni ki jingpang bat kim dan kam shibon ka bam ne aka jingsumar ka barem namar kata Tanda unong ri jingri udan kebam ke beduna, ke jakari ke berit, lani udang sedang ke kam ri jingri, ki beri cenong kilong ki besuk, bat ki bebiang benri. Henry, ke jingduna jungki, ke long beke jingmi kalak benduna, kum kedut ke beduna, ke jinghe ke bekam suki, lani ke jingyok nong ke bewan hadien. Kat baki cross breed pat, kila ban ai, ke jingmi ke bekam bun, kum kedut ke bekam bun, Kajing hek ka bakam step bat kajing yok nong ka bakam kloy. Henry kidon kam kajing sumar ka babnya, ka bam ka babyang, ka jakasa ka bakhut bat kajing yada na kajing pang. Lada am sumar bha, kila ban pang kloy bat kila ruo ban pelut pisabun. Kumta lada unong ri jingri udan ka bam ka babyang bat kalat ban sumar bha, ki crossbreed kila ban ai jing yok nong ka bakam bun. Henry ladau kwa ri haka rukam ka basuk ka beduna jinglut bat ka bayaha bat ka mariang shnong ki breach nong kila ban long ka jingjiet ka bakamba.
0: Kumno unong ri jingri un tip pat ba ka no ka breed ka day ka bakam hap na ka benta jong u.
1: Kum unong ri jingri udi bentip pakanu ke breed ke badai na ke benda jong u. Lada upit penya ia ki jingdon kam bat kilat ki ba udan. Umdei benjiat tang namar baki wei kiri ia kata ke breed henrei udi benjiat da ke jing perkat ke basyai. Ninggong ia udi bentip ia ke jing temu jong ke kam ri jingri. Lada ukwa benri na ke benda ke dut udi benjiat ia ki breed ki ba ai dut bahah. Lada na ka benta ka doa, dey ban jiet ik ibrit ki ba hea stet pat ai doa bha. Pat lada ka jing temu ka long ban penroi ka kenhuan jingri, dey ban pet ik ibrit ki ba kha bha, bat ki ba suk ban sumar. Ka benta ka ba aar padya, ka dey ka mariang jong ka jaka. Ka brit, ka pa biang, ka dey ban ya hap bat ka suin beneng, kum ka jing kriat, ka jing shit, ka jing slap, bat ka jaka sa. Ki brit nong ki jaya hap bha bat ka mariang. Kat ba ki cross breed ki don kam ka jing sumar ka ba kam banya. Kebenta kebelai dengi pet, kadai kejingdon jong kebam. Ladau nong ri jingri udon kebam kebebiang, ula benjiat iki berit ki baai jingmi bun. Henry lada kebam keduna, di benjiat iki berit ki balak ben imba, wat lada kebam keduna. Kebenta kebesau kadai kebor ben sumar. Ki berit ki baai jingmi bun ki judon kam, kajing sumar kebebaha, kajakasah kebekhut, keum kebebiang, bat kejing yadah na kejing pang. Lada amla ben ai kini. Wat ki breed ki babharu kin am ai ke jing yok nong ka badai. Sa ka benta ka bakong san ea, ka di ka jing lut jing sap bad ruo ka jing yok nong. Unong ri jing ri u day ban ken bhai ka door tiit, ka bam, ka jing sumar, bad ka jing yok nong ka bala ban mi. Ka breed ka babhar, kam di tang ka ba ai jing mi buon, hen rei ka ba ai jing yok nong, ha dien bala ken ya baro ki jing lut.
0: Minta ngin pai pat sa ka benta jong ka mariang, hatu ka don benta lang na ep ka mariang kam bayi day bagani.
1: Hoat kemariang kedon ke benta ke bakong sanba ke jingjit iki berit namar ke ketabit ya ke jingim ke jingklan ber ke jingmi jong ke jingri ke kentup ya ke sunbeneng kum ke jingshit ke jingkriat ke jingslap bad ruo ke jinglong jong ke jaka ber ke jingdon jong ke bam lada ke berit ke yahab ikini ke jinglong ke jingri kin imsuk kin bamba bad kin ai jingmi ke babiang henrei lada kam yahab ke jingyok nong kan hiar bad ke jingri ke laban pangkloy Sekawai pat kemariang ru ke kata ia ke jinglong, bat ke stres jong ki jingri. Lada ki jingri ki sengosuk ke jakasa, bat yuak bambaha, ke jing midut, ke jingka, bat ke jinghe kan long ke babaha. Henry, lada ki jingyadei bat kemariang kambiang, ke jingmi bat ke koit ke kia ru an hiar.
0: Ki ee kita pat ki breed lani ki jat jingri ki ba ngilak macam ha ke jela ke jongi.
1: Hakajila Meghalaya kajongi gila aban shambun jat ki bridge nong lani kita ki indigenous breeds sakatian pareng. Ki balayainya bat kemariang nado menshua bat ki bayaha bha bat kajinglong jong kajila. Hakaliang kisnyang don ki jat ki bapau bha kumkan yang megha. Kabadei kisnyangnya hari jaka luom bat ki long ki bapha na kabenta ka ridoa bat kim dan kam kajing sumar kababun. Henry hakajing ri menta Nisham roe ki exotic breeds, lani ki breed pareng, kum ki Hampshire, bat ki large black haki senyang, bat haki masi, kum ki Holstein Friesian, ki Jersey, bat ki wei ki wei ru. Kini ki jajing ri ki lak bat ai jing ni kebakambun, kum kadut kebakambun, neh kadok kebakambun. Henry, ki don kam ke jing sumar kebakambunya, kebam kebabiang, kejakasa kebakun, bat ke jing yada na ke jing pang.
0: Ingin pai minta pat kendiat cakap benda kebakongsan jogene ke herd management lani ke rukom sumari ki jingri pilaman batai kendiat doktor halor kata.
1: Hakani ke herd management lani ke rukom sumar ya ki kenhun jingri don buon ki benda ki bakongsan ki ba unong ri jingri udai ban buot da ke jing start bat ke jing ainya ban penlongi ki jingri jung u ban kot ban kya bat bula ban yo nong. Ningkong e kadai ke jing ai bam ke babiang bat ke bayahab lani ke balanced feeding. Kani kemud bagi jingri kiri ban yo pelang ke bujerngam, pelang terkong, udana bat ke ke bekut haka por ke bedai. Kebenda kebaar kadai ke yang sa lani ke housing management haka ketian pareng. Ki jingri kidai ban sa ke jaka ke bekut, ke beterkong, ke bedan liar bat ke balad na ke jinglang lani ke jing senyam. Ngin pai shka benda ka balai, kata ka deka, jingkot jingkia, lani ka health management. Unang ri jingri u day ban buot iki gendan ai tika, ban ai da wai wi man ka por, bat ban kami benya iki dakishin, shua bang kan sedang ka jingpang. Kawai pat ka benda ru ka deka badan kam, ka breeding management, lani ka jingpin ya shongka. Kani ka kentup, ya ka jing itu, ya ka hit, lani ka jingklut, ha ka por ka badai. Ka jing jit, ya ka benda, Penye shongkha kababha, kum kabashuya shongkha aikpa, lani daka artificial insemination. Bat kajingya da na kajingya shongkha ha padengi jingri ki badangdon kajingya de lani hijukhat ka inbreeding. Kabenda kabasan, kade kajingtho jingken, lani ka record keeping. Unongri jingri ude banpo jingtho ya kadut kabami, porkha kajingpang bat kiwei di kajingtip. Nelor kini don ruk kiwai ki benta ki bakongsan kum kajing penkut ya kajaka sa man kesni ke biosecurity da kabakang ya kajing sa priang kajing pang da kabakmi penyai ki brio ne kajing ri ki buwan temai syaka farm. Sekawai ka benta kalong kajing kmi ya kajing long lani ka behavior bat ka stress

Parang nasungap, leng sungap iya itu jinruai cung I event care. Warjeri ke jinruai belai ke teng hok kam don chu, benda ke tu ke pro, ke jinruai la poi siap ke jong ni program ke jong ni, kata ke program, ke sengi jong kata yo, ya ke baka pang pedem ke long, ke hok. Parang nasungap iya ke ni ke program, ke malam sepi, nak studio jong ke akas pani shilong, senangi ab banai sungap iya ke kubur, hak tin kasih penuan sepi sepi pangpon, ke ni ke dek akas pani shilong.

kadut hak gawe pat kesngi kendit de kalajak klem sngeu klem yo i siapung wia basu larong no daka pukni hap deng lau ba lau san jingai najing yo i kibriu syari kaba kensya kum

baro armut kia mirya upatja ya nu un ingap yun menne upara kumtah men ulek ningkong e sya upatja ban pan pla warna.

Kadu lej supara ban lej wana u percha upan pelawar na u ban yadana kijeng ma percha ba ilup urki benya u marwei walat pelawar yo kampe.

la da mon ki blei ka ai jing thao ai un ki beng han rai beneng ka la deb rai buram kam ju hap koj ban pen kup tang hu khlau bor wat la pa chao beng yu lang sa phin tap ko ngor ya khun jong u pat cha ba dang tho hi la ka sngi parati u la lap ba ka don has kum puk ni klong snam hu la kan de men tap pat u don cha ai us ngeu kum jing pos niu om ha per tei da ja bing ka ba pro o ja ju leng ban kiu hang ta nas kum u sim hi nyat ya ka khun jong u pat cha arsut artet uyar pan sip char te ayun phong usim ka hi

men ulap hangta budang percang yawat ya kekunjung u percaya uhun men u syayong utang syuyo iya ka bamen takalah hap hak sang tijong u para wala syampen pau hadonut kala kerni kajing ken roy mian mian jing kersoi kajing bisni percaya lu para klem sang klem ngewe percaya ka

bej bej dey ban lej rung upara jerni bajrang pisdin na sentur ka krem bayong paria parau hiar cepo men sajrang kumtaha krem yakun patnsya lapahara dumrat bakensya dakat lawar jadu si sendon usai hangta ba'ai da'un men shua ba'un lej rung syata kumno umaj upam yu jakor tukri tukra usim artet ya kakun jung upacha ban kentiu shalor krem kun pacha utek ningkong banang apring aptan un men syatei syajrong kabu kaba syatai la para umpoy perkat kakput babiang uyo yu para baun pasyat ban penhun la donut jing pihun basyat kela klem penna telah syu ui ben yu alu para kumta upad

Perjaulah yo i yuba bengkawan urlong baun kelajuban si sinwei habala klei lahau bri ublei umlah.